Ala mangina mangina unu aweri burna wanale ambu ni fanidi na ya naulamba ni pipetake ambu ni fanidi na ya nawe amba ni pipetaka abere wanarambun yira ilubyarnu pandako bere wanarakazu fanyifari numamndinda.

0: کلاس تم کفا فی
1: ام لفون دلم را پر پرام نی سیس میا فی نمیدن فارچا با از لسنه ما تیویان سیرا به سنگا من فای تاکاس نفکیار کاران انو چند دیتایی با ما تیویان تانا سیرا به من روز چی دیوی چی مارا کفا با ایتایان لی فانشون تانان نا یوم لیونو فا فوت رفشاس انانیان نا Itu misi asyiknya naya. Itu mungkin anak sihir. Perlu defan anak sarana asyik atau voluan. Jadi itu anak fan desan sara ya vi. Yang ni pun faham tiwa nasi apa? Tiap ambil aman jaya tanah anak sara ya. Ambil tu pun anak jangan sara ya. Yang ni pun sefaham tiwa nasi. Jadi jam so falang hari itu misi terfirin so. Tu kan jaya tanah anak misi sara ya. Yang ni pun sefaham tiwa nasi fan anak sana anfi petarita.
2: Matiu sedih. Tatande isitsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy any le ezaka zany eo amin'le tafanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy Borna tap tapian ni mana?
3: Orang bola cipta ini naik tak kum sungat na cara, tapi orang ini amne fokus fanaripa. Tuk ni amborna lala nanti sina fanaripa. Tapi ti lala nanti zo mandak ti ni doan te yuyan bola yoga bola cisu fan ni. Tapi saya zo macam te ni tak setim fakasa pandawa
4: Fati bantalan lalu sahaja, bayar komision rempah mafaren ni far campumen. Saya luni tanah yang tiang, an fati bana mana rakyat tak kunya faluni am sahaja face ni face people. Jika tenatis saya tuan kat sini, ni faset stup tanah nata. Walnya tuan mision piavi, mision lafta, makanya face nul lati afi. Lan mision saya sahaja misi lakleta. Walnya face nul lret. Kasen tenam bangga tanah setan ni, aneh so afi ni satu nufarta, yakin mai tatueran aneh faranti fok, mana aneh tanet dia nak cakelun bala sampok apa, cuma itu sani pipi sana sani falan aneh ramar, cuma itu sani aneh fatenam salun bisan, saya lu itu aneh tenam apa salun aneh tam ti tueran ti.
5: Kau manuka madui so ya, kau manuka madui so, sate teolui lu tenam marut temarut. Am zoe fatu katul-tul ni biasa mandesara ni komina di musuh ni pasar itu. Nyalaku mila tanah nama tiu, hari pas macam tanah nanti manjar malu tu nyal, manjar malu tu hari pas malu tu hari pas tiu si demtang tu nasi hari tanah nama.
6: Ini pentanah tu so depan ni esakan mana tiu ni tanah tu itu kan misiufan ya. Nani sahaja kita masuk di misiu fan tu, jadi rawarnya minyak barat sini so di tempat ini faham lambat ketemu tuan apa itu, bilam bila lalang rata ni pas so di tempat itu ya so nani hilang hilang penjasa di tempat ini faham lambat ni faham cara nak tempat itu pernah sahaja faham kita luar ini gini ni ni tanah nasan tu ni tu pun bayi si Apaan susun aku? Nampaknya rasau saat kita itu ya saat kita kita so itu kumpul beltu kumpul bulan terus ni so saya sih kan nanti nama nasi tu ya tak siapa kita nama tiu.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.